Nani, 8:56, mengisua Radio Mozambique. Mitumu kitonga ki ita wina upea kuji katiegi in Angola Grazi. 11:54. Gaugirazi 9 na kuninga mahungo manata kuku antena nasional tinzanya mitumiatu. Manata matamana kasi jipandu kiri nyami hungu nyama hungu kuj katikiri nyazi 9:10. Kulandri na mininga zinzimu za tikunu kwa tuka Msambiki. Zinzimu ziri zina kuibugeza ukara jikatikiri nyazi 10 horas kuzi 10 horas na kuninga mahungu kura pa kujitonga. 10:15 himi rasiani kipandikiri nya maburu nya sumana munu maburu mana gani yangu zungu zukuga lidropa la nyambani liri kuga chula bono renga tangani salibandri na mamina wakumi miagamu kutonzi yores mana tema hongu kuwa internasional onzi yores ni 20 minutos rongo kunya mwama 11:54 hina mitsa dzisa kasulinga uranga vatumikirwa kwatu kuri minyagi tsungu akane kuloseka na Asun Francisco na kitu ingisinya wadika mitumu kujitonga.

Nanizi 9 horas ni 10 minutos. Yukati kasinya kuwe hikuni ingami hungu nyama hungu. Yari na kutahu hitamara pisa kuzi 10 aba Radio Mozambique tisi jomu nyambani. Nzazi hita kuino kuwa kuyetsi kunyama viri umu panungulge nyambani yungu ta ina ku engezesi garazo inyao kumbugiri nyamafu kuga ipandri ya Homini umu provinsi ya Inyambani. Mambi ya kone kenya kitu nruna nga transporti logistika au higi sare nurai nyantumu umu jipani ngulge Inyambani huyangabana ata wane reyadzi jimbia kizumi itumu nya nrani nye kitarat nye jikongolo nya kupere kizuma kanya umu provinsi ya Inyambani. Mitumu nya udahi umu nyambani ngutembisa uribo nya manga wa igasika wa tumikiri nya udahi kuka munga yoyi huku na u manga wa yari kasi nya uzora ziliba tumaku kubinriza. Eji mihungu ya koni nya mahungu kasi kura paka kona mabiri niku chikati nya zi dash.

Nani dazora jini 14 minutes jikati kasinya kubia panya maburu ya tu yari hinga matembisa kubi imagira kugari sikura muhunu. Noketu wingisi nyawade.

0: Mwingi swarati msambiki lusede uyani ga longolo kumwa mamwama, longolo kuwogu, uzitigu utago, kukwa litiwinyanga muhuno, abunyagitisi ya kunyagulege. Mwama mwama, abo tagutapu ya maunelu, nyama dota sungatano kuwomi ya mwama, abo hiburago sungatano kusiru nyagutarangani sire nago ni mwama. Muhuno, kasinanga hambana, kulisino sine, ikifana nisu ni mambe matigo, hita kuhitabura ku maunelu nyavama, maile nago ni kubweta uresa kwa dada nyama panyelu nyayadi, muhuno, hakubweta kuhinge heza gambi sungatano kumaburo, magudani lisimanguzu. Mabeliki nyavangi, vakunani sanana vakupimisa kukhavo kuninga satsabusilu sanana silombako kuninga dzimimu nyadzingi kasanana kukulayika kona nyakwadi oku vambe vakona kukanela kukhavo nyakupweta kuninga sanana sango sile nyaku ene kanyanga simana kulingidanrine makutsanisekani zva olu sana sango nopotsitsaniseka ya tabu jiru jilombuwa kuja nana wapata kujiningwa. Vambe wabeleke, kuvali nyaku, kukuban avana kwa hamu yaga nrangani, vatu nyaku, nrangani kwa wabu kukarakas inavayeni, ubeda ni utsiku, vaduga kumamba kuja, vaku pimisa kukavo. Kurengela siru nyasingi, sana nasavo, sinagira kuvegasi, vatikeza mahungu nyakubana avaru mwalugaya, vafara kula ya sana nasavo. Madota, hakuweta muhuno kungapu ya kugawa madota ya atu kumakuniwa ingisi. Gasi, kuyebe mara yelu nyayani. Ate kara hayi, ugomu kuhininga umuendrugu, hihamu yisa silu gasana na satu, hihimbezele sana na satu kuhu, sisigiri sinya kaguri. Kayu mara yelu ayagani, kisu esi ni simbe hipota kumanega hina kuhenge heza kisu. Madota kaya matigo, nginani babe nyanara, nginani babe kambura, ni babe kumbani. Aya madota, maguru mwako kanga yorovezo, Luis Batista mkavunya mitini, enikeni albino Said Amelia. Nya peko grosa, babe kambura, kene, babe kambura, uanuan maramboni, magiero, vanyaturu, ngurunu, vanyaturu, vanova, wamu ninzazi, uanuan muhonu, uyan.
1: Nalosa madota makwano, kujede, kujede babe Saidi, kujede babi Nyanala, kujede babe kumbane. Kukulandra kukamatsiku maramboni kudu kukukia kwadi. Ndhau kudzinza dzidzi padia kumaneka dhiri nyapanyatula tekala muhuno. Kukuone kela kakona. Majapa, hingu kudzuusa.
0: Munga kudzuusa.
1: Hingu kudzuusa. Hanti kitsuko yano madota makwano.
0: Ae, tu hingu. Babi Nyanara, uwan uwan. Mawijeli yako mganganu wako nzadzi uwan uwan.
2: Kukupenye na pia kukulosa wa ingisi baradu Msambiki. Awa hipuwa kukate pwe ii ambari nzikulega zikuromu hapa bambi watu. Uja itu ungu huji wadi kaya wana nyagui viji mbidi wadi kambi hiva tena wangara wadi. So zinza ziki zipindu sangu mpimo puruki kaku kwa sija hina resibaka minzala kukutale edwa siru satu iho zaku. Kiji karatu ya kona jikuromu kumanshi. Satabu kuhimunu wakona.
0: Kwe asitiko. Babi kumbane mwele treshu wanwani.
3: Kukidi babi albinu saidi, hingulosa wa ingisi, wakuro mga ya wa hipu wako, hilosa madata makuatu hawa, babi nyana babi kambula. Kukwa mwele doji, mwele doji, mwele doji, hinguka kwadi, zinzazi, azungurasa situkamezu, muhunu, kukwa kutunuga mtumutuni, hirikuta uhigimbea kukwapinga zinzenya alternative, kukwa nzia iya ya hingwa kumashari, vali pani pete vali.
0: Italeno.
3: Tsongwe ngkhongolo ngudzi ngatala makhulu ngamati atimatsikanzi mashi kusaudi hawa kwani
0: lisine silunya nyakubanya ngutemba kuketu akamatsiku mataku yakwe emanzadzi sina vinra khulu nzadzi jimwe kinyambali ndrero upone boma kungu wa muthu akunani makungu yakwe ohadzitula popi ma ikodze kwanzadzi mwalo muthu yo
3: mwalo
0: sinya kubanya mwingise madota muhuno hakubweta kuganela sikutano kulaya nyasanana mungu suona karene yudzi yangu nyakupelekeje yeye. Mungu suwa na karini kukupeda sanana mogono edu sigurumo kizo. Ina, etu kanga wavilegi, wavilegi, wapapai kuru hivama, hukane kuvama. Ina, hingu sukoza kutanganisa, wadu kukwete gago, abunya kudai sanana satu. Nina peda kuli dota datu, akukoma gaitu atabu ya babi Nyanara.
2: kuli sini mara yelwe ya sanana muhunu nipano mahamba nide tani kanga izi wona ukizu talvish saku kirega isosu kukotani nya dandru unya ifulusau nya mapanyelo upuruki mapindruki tili kuhambana nipano maish itunetu hingu vindri sampimu vale nyakulaye vale puruki isu akupa sanana puruki sanana tekisi hivuza na hisi tiyate punyago isi nisi siko za kuhambe ya mi nrugati uwe haba heru mwalo ituwa hiliki nupote higira satabu si ini vano nyamu hide ntao muhuni nyimane ya sana sangu tiki si vanya kuma vanya nyayade divala ugu au pudu kwa hamuga na au kunga iti nyinga danda kibzu ini isha tinki hiva jira satabu unyago sitia punyago vaziti ukau bana rumwa papai ntao wako zana uhambe ya wenga na heru na varu mwalo wa hiliki purki hawujira satabu kisi sili sigira ku kandi kin kawo mashi singu tukasimaneka kutala na iso
0: bamiyanada warukuwe singu wetega waji mjekate hingama badu wana
2: sanana
0: kandi ku hisininga satabu hikurana
2: si porque gadzimbi tipe ku kotani nyadzimimu sanana usidanda na dzimimu dzili nyaku hisininga satabu kuku nasiko hamuka puriki kuhamuka papai saidi kandi ka moyo kandi kufanikia muthu kuhamuka kwayatsaputhatsaputhu manje ubo uningidwe ungutsika umana nurukwatsa ungumane yakupinda hambana vangwa manje wothuko thero kwazari uhamuka zhawomba dziphara unguduka nziyani nyama panyenya yade utsodori yakukwa asa ura kumwaro kusaidi vhali nyakuhongo kuku udande kudzimimo kuti kugwetari mabanyelu yari nyanivhilile nyaku hamuki kwako warikuwe unafana nenyiwule mazvinuru mwahi rumanzano kwako anta ubwamuri nyaku alakanyi majere wombatsipara kwasa hati nyohongo abadimba tuno prekisaidi somu anane
0: sim upeo kamesiri nyamalimba
2: vanga nyamalimba vangana anta kukotani kambinya dzimimo sungukirwa soso kukotani nyadzimimo kukumbatsipara kure ja e persizu kuhibuza sanana na hewuti umindru wakona waso nyama panyelu yaso e muito bom
0: lesina então babinyana la warkuwa mahungu ya nyagu huningwa ngudu dzimimu muhunu kama tsiku sanana silusese kandisade para isu sanana
2: nada kandisade kurisini sini kandisade
0: lesina
2: wata hisini inga mashkuli miti nyagu dziti ukitu haku hibuza muama wa mindru kandri haku hakujiri ya para
0: ika. Kasipwete kupimisa kuwe, unaba noro mkala kupindruka kwa ngamuwele.
2: No, we pusivili tambe. E impusivili. Kwa ni nyivanya, janajangu atija agumba ni nyikini para kujipasa iyo. No, we pusivili.
0: Babe Kambura, muhunu kama tsiku, hinguona madzaha watu wapia kimjikati, nyaku kutandrega, kimjikati kuzitu kukuye akubana ahudzide, weta ku vale anga hodzera avo alimpa vale paratu ile anga hodzera ka iyo aidusa angola ayaihanza silusesi kya dikandisadi mahungu ya yimbikati nyaku ndrangani watu hirini va pasedzeli kanyikoni kudzuku varana kithumi kholo kasi tsakisukwadi bana hirini va pasedzeli nyago vatavata pasa mitumu ya ndrangani saku himbedzela kusanana anisigira mitumu ya ndrangani uyani madam
1: babe Saidi kugu wona idzo siguro mogo tepu ya muhuno kanga bagane edi mbabinyanala kukuye silo sipunduke zide kumanega kupase zela ago iluli itunga boliga nedu kukuguru kanya kujitumi kumanega jitumi ndrangani kandri ugu ema ugujira zati vidadi sana ndrangani jitumi jidirano para kutatu maniyo tumuayo ndangu yanana yile yiku yanana yihibudzu ago yini nguwa kumilayo ndrangani yaku hoza yini fanelu nye kudusi para tu yae agora kandugu hoza veza agira kuyapa kumu womu sekretaria agu jitumi anagira satsabu
0: babi kambuda womu wabili givari nyagu agu jifananiso ago tabohe ndrangani amano kuyana yangi ngudusa paratu anga hodzera avo ei kwa mukutsuka mamai uri nyamutumi ave toni dzipama pano komu uruma yana yangu ngudusa paratu kwata thuma yinani
1: ilolo lisino regerago babisaidi kwa pazama majija isoso sakujireka nguzu etu aveleki hininga dzimimo sanana porque oru unatakuta jimana jithumi na jikukira simbisilo janana na jikudusa prato então ukuyela jithumi kukwe thumu wako kwa kuta hanze jikudusa dziprato komu jana jango então iso sakujireka kuninga dzimimo janana porque iyo yimwalo kambikimbikilo jina jirago isatabo anauga hambaru kuhamba kobe na viri ya sekretari ya kuhanzwa kui kobe. Entao, ito vaviligi, ga iju higuromo kukizu, henga yiru kukitu, kumu eninginaso, sana nasangu sinafani nga yini. Ugomu kusininga tepu inga romo, maji tepu yungu pindra gambe. Entao, sanana sitara dengilingini, sihamuga mutu nyakumupase. Porque uranga batela nrangani ja, amualo, I kasahebu zwa kupwane mwaguga girani kinyakarale hinguona nyina tangia kusilo umu magukimbilana mbare ungu ya mana saka dzana epo mwembya kugira kinyanyi la in casa gente no faz isso kuginane porque kaningwa
4: abe mbe gwa kugitsunga
1: si ja kutamane to amadala kugudzisa ginana kanelego kukumbapwa and down sungu girega furkamo eto higwasanana ejijikukoho janana we kugirengela yuko ho yanana kugirengela kanga izunga bogane lukizu porque hinguduga madrugada ihuya na lifode and down we weta kuketo apa yanana yena man development ndrangani satsabu siluswona kurenga uya tadza kwardo yanana kajiduye hambare matabishu ya kureseda kugitomi mole and down hiduona kuketo malayelo malayeyo yo nyasanana mana vunguye porque mindruka tsiku sanana kapu just akustapanya kudza parencia alenya kupanya vida yenye usiwana akupeta kupanya vida yenye uganye akupeta kupimisa fulani uija mwalo oyangaba muterela
4: si atsauka jigevenga
1: atsauka jigevenga endao apyaguo na mura wona ule anazama je kupeta kuyadzega kukulandira idzwa ngabaro mukidzu tepu yakona endao
4: babi kumbani kulebli simali kurumoko nyaku hihebudza mitu

Mwingi swarana di Msambiki lo sede uyanika mitumu kukitonga yalna koni selambo sa litsigule mhuno selambo nya 13 nya agost mga nya 2026 umu apu nya babalaza nya litsigunya lidoro pada inyamban wanya kubana wano wakuna ukulunga duwe lipanda na makume vili miaka ya lidoro pada inyambani simbari ninzazi inga bana iwa simbari ninzazi simama kuwa ka mananganya kutsarangani ngutembo ketu vangi umudoropan ga inyamban va kulunga dalitsi kuleli nyali doropa mwingi simitumi atu kitonga ya kupele kala jika tinyaz 15 ni 54 minuti kunugunu kujika tinyaz 14 horas na kuninga mahungu matakutsi nza antena nasional kujika tinyaz 14 horas ni 10 minuti na kuninga mihungu ya mahungu kujitonga kujika tinyaz 14 ni 15 minuti na kuninga nrima yile nako ni inyambani en ritmo 15 horas mwingi sungaluzi mahungu kujitonga kukulapa ubeta u landrelo pastivis bestevis na kuninga zinzi mukala jikati nya 15 ni 54 jikatino pauka ko ifale kuninga uranga gaba tumigiri kwatu kudiminya ikitopia pa radi msambiki mitumu ku kitonga ya radi msambiki mwingi ses nambu ssl na kunitsukulelinya mana muhunu kinta faida mitumu ya tuimana kupimunya 102.2 MHz ga ipanigiri ya muini masingen we mana ku 89.9 kesiku iwomu ku 89.0 mdoropani ga inyambani mitumi ya radio msambiki wa imana ku 101.6 FM stadio wanaromu funyaloru mitumi ya tu imana ku 88.0 mku imana gami kutumisa www.rgameplay.co.mz wakubangala doko albinu saida melia kumakuni lars yushao kabanya amitini kulina nyawa tumigili wa radio msambiki mwengisa kusuela selambu nyasari kumakuni kubana mitumi ya radio msambiki na iromu apunya kitendri ya kuku zinzia zile zipo tekideko Uyani ga mitumu kulime gitonga ya radio msambiki kititsi genyambani. Uyani ga mitumu kulime gitonga ga mitumu nya zingungwa.

0: 14 horas ni 10 minutos. Gal Tigura Moçambique, Manguesua Rádio Moçambique, na Rana Nelson Francisco. Hira será Mihungu Yamahungu, Emanugurapa Kujakatinha de 15. A Rádio Moçambique Nelson Mihano, Kuyabuadigo, Mahungu Maguruma Kuguai Katkegui.
1: Engrossa Albino Said, Manguesua Rádio Moçambique. Agudapeya Kuga Sumana Itago, Mitumu Nyagurungisunya Egitarato. Kuga kika nya kudingani ribandri ma zana ni makubabi na ribandri makene kene ejipani kudike nyembani mahungu manga tsamusudu wa kukunduna nya kuhibenzi transporti logistika joa makombe ndani nyeri pfumbanga lirako umu provinsi ya nyembani konsele municipale dropele nyembani kiyo inakuningirako mazi na mabili nyetari yao ga watu wapya iga suku kwa zagwe au babaha zinyumba zawe Mukombigisi wa mufumu kabo nya uhibuzi nya utari watiko ni watu leo jamali kuyanga samusu ya kuyunguta kuna kwete zula yuma gasuko za kuuse zindranga nya uhibuzi utari za tiko ni watu zizi nga manikako zina kutungunulua kujunguru jijinga pupushaku omutikoni mihungu ya kwa ninyo mahungu manalapa kujikati nya zikizi
0: Bongide Nelson ni gulin rade ku jakat gignyat kinza bunya mahungu ku kitonga ya raj msabiki. Nani 14 horas ni 12 minutos mingi segun kunu hina kuninga nri mayer na koni longoro kunya inyombane ritmo. Oyu ku naftal samboku mingi zimba nya kuya takulungela. Nani 14 horas ni 12 minutos.

0: Wiyan wiyan wiyan wiyan hagrosa kuga rigoro humogunyirizako gawatsabu mwingi sinyagoreje ahipwago kuga ayikatyeje ikatiga sihipera kunyi longoro kwa kunya kugoreje haganega sikuga longoro kunya inyambane e ritmu longoro kuhikoreserako aba kuga mana nyumana higupindiraga si kuga mu uvuru na yugukyetu hidebalerega uwe mwingi sihibera kugaya kwa kunyambana lesesa hagujira isi kubahita gutsakisa kubahita kuhanisa kuga litsugura muhunu kukararo na yugukyetu karanyi etu hinakubangaradzi kabunya longoro kwa muhuno unabangaradzi wakeni Jeremie Francisco karakasi makuhikisani nya longoro ku
1: inyambane en ritmo
0: kukararu mwingi sinyagoreji hinga sibu hinzo nyi longro kwatu hinabeta kamugoro sana kuga ihizimba ngulini gasi hiadzega jizimba jimwejo himana nagasi ugoro sana tijo kubahita bera nrani ya longro kwatu na hizachini

hipodiga si kizimba jeje hinga manega na hiu korosa na chiju. Nga suko wadu mwingi sukuwe, kizimba jumwe jibasi wanga hiresira. Kizimba jeje hinga manega na hijizega, kizimba kansi hinga manega na hiu pizza chiju. Hambari kitu na hiu korosa na chiju abanya rongoro kuwatu. Kweza chiso hinga renyisi ingi si zimba abako wa hiu resira kuga litigula muhunu. Ukudiga basi kuresira si zimba kuku uu handirongoro kunyagiru basi kuga si zimba. Ogijero kasi kuga si zimba humo kunyuba embe wakona wa umu.

0: Taka siku tazite kuga bije manu ui hinga muramba kuga alisugula muhunu kusi handre bije bose kasi kuga bije manu. Hinga si tazise linya reyer hina betaka muhuga muninga uranga kina kitu karakava nya kadera yei. Kuga jikatijeji hina gula wasa kitu hoya hoya awara di musambiji hititi iya inyomban. Umuengi sajudo ngisadu kubeta kuziti kumanu ubeta kutahingira maburu nyi itu kuga alisugula muhunu.
1: Linarango keni big star kapa W, nyikiwele kia matiti. Nyamba na momo.
0: Lina nyau embi o mwendiri na nyama pasi?
1: Lina nyau embi, mas tamigizi njidi pia galina lango la shukotu na ilu nyama pasi.
0: La nyama pasi kumani?
1: Stelio, Andre, nyingadusa ma lina ya nyama pati likara star. Jali kwa za kumbura kwa adini te bigi njibi te kapa double.
0: Biji urubeta kumburisi?
1: Kizu.
0: Kati biji kanruwe ka matiti, omu kasi biga bossi. Vanji wa biji kasi matiti, mungwa.
1: Ja, nwa biga bossi kwa medenda hatawe, wada hatawe, ja ungo na kundanda muli nyakulubia imweyo, enta umalina uzi, hateka muzi nengaya mamo. Ja, kabinga bitatula kila pa malina kaya mamo, ja dipuj, nyamatiku na magubindi.
0: Kata mutadizega u biji, agama telina lai.
1: Telina lai, kwa zuzumburisa.
0: Kuka, jupungwa na jinyo imbi, jukubo hedi karini, nurinyi tangamune. Jukupere karini kasi jupungwa na jinyo imbi.
1: Epa, jupungwa na jigali na jinyo pede. Porque nyugu ndoga na ingari ni na inga banya na mama wangu na ingari yanana na ika kokuvete donguzu kwamba sikote ya yanani yana za nyibinda peka mukuti moyo na nyikakumbanane na yopri nyikadi tepo na nyana kumbanane nyiti moyo pano command dance anyitugula kwinyongo embele kuyanga nyizeka janyi yesa studa nyi gravare dzinzi moja tsavu nyibe nyibuya gambe matsisi munyinga velekwa um nyitati Claire B hepa kutumisana ne Claire B andika ulu.
0: Uganu kupereka buka Manu Dennis. Manu Dennis handruwa mulu matiti.
1: Nada kwa kumbanani. Manu Dennis kwa kumbanani.
0: Uweli juu umuriga ya matiti. Ukuwa kumatiti. Uhungwa na kumbanani. Kumbanani uduhungwa kukoya emba. O mwendo udia kara ii. Udia mumana ii. Nuka ii.
1: Nanyika jidu uka ii kukuhibu.
0: Uduka kumbanani kukuhibu.
1: Aha.
0: Kabuja unga ya dandrisa kasi lorua unyau imbi.
1: Kitu.
0: Kugali tukunya kupele kwa bomu uli studio. Kasanga uka razera. Kasanga uma nangana na sugule melera. Kugali tembura kunya kupele. Ambari kini kugali kutepa kwa kunya kupele.
1: Siji karazeri. Puri na nisi zidi kini nzimu. Pedo kuhai. Iyo kiro karini. Dea boi kina ponyo puto kwa mbele. Ideri ni disku yangu. Puri nipeli na mwili nya zidisku kwa mwili. Ideri disku yangu nya instrumentali. Nya unaya kandera isu. Nya boi nyumu kwa mbeke. Nyo puto mbele. Kwa inada disku hii. Kaya organizar ili na ugire nzimu. Alova uwe. Anyi gire zimeludia. Anyi gravari. Yiduga nzimu.
0: Kizu litembura kulilize kupuana nyi melodia ile angalowa nyi sasa pusanga kuninga kuba ujira nzimu
1: uyu kuyanga nyi pasedze opera yizo eduga nzimu kamo porque me inangariana na ipeni inangariana so ki kuku emba na nyi emba na nyi emba na nyi emba porque pa video ngara
0: kukuduka kubale nya yizimba jili ya kunya kupele uwidi kuta jira cha kuwenga o aninga kupeta kambi kunga kusedza padukwana padukwana o mwenye yeah. Udize kuduka kubale nyugu ujira nusa kusizimba ufuvuma
1: nada nyipede kunye anyigire ashiki kwa atranga nyigire janyibinyo kwa kinyo ya nyitapewe hapa maputu ini nye ema tepunyinga hapa maputu ini nyo ya matisineno za tepunyinga tapeleza gambi za kuno ni Claire B nyigire ni Claire B antika ulu kama haa so kikinyoba nye emba na nye emba na nye emba na nye emba.
0: Inaki utuka kile rubi ubuhini na uvizidu.
1: Nidu uvizidu jani. Uvizidu kini nzimu pia doa karini, olo wa karini, ya mbele doa karini, zanyi ndu usiti sasa.
0: Kitu nga mbele kasi kukamu wakakona, unga mbele ndrani ya tumu unya uimbi. Kukudikane basi kukue, upedu nga rugianana, ambari kini upedu kumbanane, kukamu wakamunu unga pela kasi kamu kuempa.
1: Pedu mbele kudujumilidizasish.
0: Kukaa dujumilidizasish, kara kasi mwaka uhiku nao, unga kuempa.
1: Nyinga kuempa. Ulu kamu nyidi uya prikidezi final duan pasadu antika ulu. Nyidi uya kamu kukuta embele kamu zizi unyazari.
0: Ngakani raka siku kukaa miaka ilu unga kara kumbanani. Nukupase zero raka siku kukaa produturu wa kunyaku pere. Udumani yidu nukufufu mamuli kumbanani.
1: Kumbanani yidu yiru nilina yidu kufufu mide kamu mwoli. So kimerikadu nya yukongoli kinga te konkistari na nyugide eno matiti.
0: Wautuka wele kumbanani wajira jimoto. Kaba uembele upani ava unundiji kasi uhiko brata pawa. Kitu inga kudandrisa wakaya kumbanani. O kaba uhungora kuku inuja nyomu kasi abu nyali dropali nyali kongoro. Nyoma titi.
1: Nada. Parikumagonga vea nyigaridi zinze mzimbili kwa zafinali doano. Wamini banyipanya na umatizi. Wamembele upani nzimu ya kiamano upani kia big star. Wambi upani big star kwa kumbanani. Ante mani kadeza vensa pa nada kwa matiti. Kwa nada kwa kumbanani. Ante kumu era mwembele inga singa kira sosa. Atanyu utoko ya singa. Atuwa kutakuha nike ni nada. Enya kutakuha. Majini kari kumbanani. Kino wa moe. Pero wadipo na nada. Ule mumbi. Uyu mumbi kina nada. Kino wa moe. Nyikadi inye. Pedu mwembele inye. and the woman you open your kai, woman to open your kai, imagine a one we can.
0: Kids walk with the Pacarin, Wagoranwa, Kumbanani, Kuya, Yajimoto, a Nutukuyo Hungara, Balagasi, in a pair, Abu Temburang, Naganekara, who would the Pacarin?
1: Ngozipa coming up on my hands, a corner in your own way, and you embele, Princess of Peledi, Kudivale guy. Unga umunga peleo.
0: Abo ganedu kumamaya do kukuweta, kumahungunya kuomba sikotera. Warikenga takupa kuubeninzia inya uimbiriri. Alinya kuomba kusikotera, ubeisha kumunya zukuruna. Adizupa karini, jina nijinga manega jana higirega.
1: Epa, adizupu ilu matanze kamu, purikuma kupenu kwa ya, sadu peo kwa ya, nada so, sinu yiro sivu, lesu nukupana nada, nyungu hongo shkotunu, kukupala kukuembele, sima nukupana, ee, kandi party yangu yoy, purikindu ugira sasawa. Nyihivu, na nyungu shkotunu, na nyembele, na nyungu ya gaya. Finali samani ya gira zishu zangu, yobo cha tepu nyungu li shkotunu, yudu hongo shkotunu nyihivu.
0: Ngaye mbelaga siku ga sizimba sago embago sizimba muni uresago kisa simwesa bo emba kumbana wemba ku matsitsi ga siku ga tipu ya kone sizimba
1: ah kidzo pasado nyamba mu muni mara benta ja u loko mu mercado nya muziki ngo chicha ku hene mapiano kha eme ku hwana ngo bayira mapiano ngo bayira pasado ngo bayira mara benta majungu dzungudzo nyo yira pasado
0: wajira pasado hai yizimba yinya rap yinya go beta ku hana we dzinyara izimba nya nyabatu bapya ba uru aniyuye jungumane gakasinu kugikandra
1: nyangu te mashikanye geringa rap total kuyera mapiano uburepari nyana ba ugera pasada urepari nyana ba kiso basime banyira mashikandi iso simpedi mwagunga pe makupeni nyamukonga pe ashikinzinze mudzitaru nyanga te basi
0: kugu sikedza sizimba sago kugebe kimane gakona jukukuseza ndrani nyau embiriru wako hakane kwa siku kama piano hakane kwa siku kama isimisizimba
1: pasada ya pasada kabu nyuguni distaki nye kongolunguzi
0: kakali nubede kamu ndrani nya tumu nyau imbi unga embira kusizimba singani unasu ukujera unga pera kuembakara uru
1: kwa ntanya lisine kanyinge kuembe kanyiziti majumuli yama dizaseja vinti nyanadzu so kikonda izata nyumwaru porque gera aí Zeus se lançaram gera aí Lucy lançaram talvez de lançar de lugar na já quisos o número que eu me contei já tudo
0: que gera 2016 cara o maga higunao o gomane gagasi no romundani a tumunya o imbi enga ember o imbi a carini tumunya o imbi o que é da coisa 2016 cara ouro
1: já ele como ninguém ganhei tempo em vinda ninguém nem sempre o homem a música não cabe isso o pedaço mega me vi mega me era nyamba embele ninguém coguia Nanyongo na nyuwe pariga pavida yangu zito kwa epteki upanda kambi vida ne.
0: Kids.
1: Ndao ya kisos. Masu uli deshi mwunga vea nyuwe dikamu. Antika ulu. Ulu kamu nyuduwe ya kama utakala.
0: Uduwe ya kukuwe ya.
1: Uli nyuduwe ya kutakala kama.
0: Ungu tembi saka si zifan hambriki nzachelen zago. Walwa kura usizimba sago. Uwe di kukuwe ya.
1: Nyuwe di kukuwe ya. Uli nyuwe toka kuhu lansari. Doji mezi. Oh mezi nina lansari. Uli nyuwe lansari kuzimbi ili samana inga vea. Samana ita upani la sari zimbili gambi. Ile, enda umwa problema. Oli nduwe ya kama. Wana nyipwe.
0: Wana kukwe. Wana mana nama BJ matiti.
1: Awa mana nyipwe.
0: Upali sana basi.
1: Ah, kids.
0: Kulisini, ijubetega kukudandisa matiti.
1: Ninyambanu kwa.
0: Ninyambanu kwa tukata.
1: Kwa mbele kujitonga, zunze kamuliti ulatu, zunze lidi milatu, pra uvoya maputu inapone ba wafana wanyambani kawakale kumo.
0: Kiwomu kasi upakari nyama buliatu, inapeta kamu jizimba jumeju, ukanedu udusiri sizimba nya sipia. Kujibu kasi jizimba, unajihatago, esi nya sipia, ungarudusago, uwa hininga wa njisi, para wakuleka kulisini, uduya. Kwa huye kutahagana, kujibu kizimba?
1: Nina ninge my love. Kwa hizo zimbe kinga, mana distaki, matuwenya, manga tetepi nga lansari kiyo.
0: Ngulini kasi hapwa jizimba jiji, nagukui. My love, anatahitza musepa lukana kwa jizimba jiji.

0: ibonyire gasi kugagize mbaje ugihate dego uninga ubayingise batu ambare kintu bakera no bakubale bakulongolo ku ngahembera kamwa ba my love love kasi lina lumwedi ya chingisa ubeta kasi unga chamusela priki uba ingisi wanya madala uba ingisi wanya kwa chupu kwa adi kasi love jinani unga zama kuchamusela kwa adi udemba kujinani love jinani nga chamusela kasi paduka na kakona
1: my love kujitonga puti kitu nga zangu muto haladzana kunaye ntaunzi muyeyi April kamu vale vahaladzanako uzunza mwangadzo wako mwangadzo wako kuzunza nuwe ntaumpurisu unzi muyili kamu ya kuzunza ule akhala kunako ula kwa haladzako
0: udemba para kuzunza vale vahaladzanako
1: vahaladzanako kidzo porque epa avunya dzinya ku embeleka ndi kudzire uwe tingo wana vangano kubogira karini jinani yivasiswaso weta uprinya vangi vakone kava embelei majvangu dzine kudzispressar dzi sentiment and don't take it to embelei hegane khavo and how kale gele pa vatu vangu haladzana vangu haladzana vasungumbura vangu chada vangu riri project nada vangu lewira my lord ulu ho vutu gira nzi mu nyakazamento kamunya ku baba romo dzikazamento tuno va emba ile baro mikituki tuno va emba kamuyile akuhumba sajinani ikilongo yeah. Nda kaisa in my love
0: kuyedza ku uwe udzulikanga lito nyavalo vakumwe
1: voice dikene no the voice kids
0: apaka muhina pata kudzitiku gatumonya uimbe kuemba uwe kwakutera khangaloro o maalakanyu omwe ndru wakulova letra wakuona silu ulova letra ngoya tepa
1: ya apavunga kane vovo ipontu mwene yangu ne inyi dovisha mala porque podu khala vale por exemplo khala umwali mwamunya kuteki nyambele nzimu kuyabuni yita hungoni masi zithamikidze zipalavra dzita hungoni kwako da television de khala vale dzipeka kuti sekanelo hungoni kwako sita sekanelo hungoni kwako nda kutepu dzeko telefone ugravare nda simbe ungwa kresenda kukulova ja ube prekodzoma na sentidu ya tsavo kunyanga nzimu yeyi apa nzimu yeyi nyama ilove historia kwa ni historia muito triste porque ene sikula kwa nilolo sidinyira ye silu nyago na kanyi era unu diye yibanyiri muito stressado kama nyago depois de uma situação yinga nyumane ye enta unyi binyikali kina epa njizezo laro wa njiri zipari zao njizezo laro nyakali njipewa ali guta siga nelusili njipewa mbele njipewa kutaka pali njiga nele nyambele nyambele njibinyiriga rekler binyiki na asa njini nzimu hawa kuya adeli itaigane itaituma Ipegu embele apa iduga supero minhas expectativas. Ipendid isso ngaba nselinde.
0: Chits yidi taka siku ga udukara upimisa.
1: Mhm.
0: Kamuka siku ga satsabusisi uyirago ndane nyatumwa nyawo embele okugera 2017 kala umwaka uhi kunawo. Satsabusisi wo uyiraga siku ga litongarago o mwendru akuninga kumanza ambare kitu mupasedzili.
1: Epa kupheta nokwaiso tepinga tapekwa embele ka clear bay. Homu angabanyili be. Anga banyi patori sinare dzinzimu kuyanga badi otuma dzone ku line china andam kuyanga banyi level benyupe jabias besede kunziyana kler biu yabuna ku studio kuyanga nyidzekedza uyiza apeya kunyichuna kamuyi lulinya ku ine nyakulomba uyi ka kler b
0: ulomu ka kler b
1: aku produtori andam ine nyumfana hayo
0: kids kuyedza ku kabunya tumwa kunya u imbi kunyibete mupasidziri kuvakupasa kabunya simsiri unanyi mupasidziri
1: apa nyingomukweta Ningumu kwetu mpasidzeile prakwazo pa prisomu isi talveji sipalago ene naye enda obu akuta mumbeta hanze kalibogo kasifane singubonge kanguzu soso
0: kids kukutuka adujele mpasidzeile nyako ata kupasidzeile anga kupasidzeile siku kajina nijakono
1: epa ku investimentu nya muzika porque kukala muembele singu karadza kumumano muembele ya yembe kutishinili pale gina niginani enda au nyipasa kuliva studio simbi nisimbi ubongega
0: kids hakungola kasi maku segani nya longolo kwa tisi boy hakungola kasi maku kisano ngakwi hakwe makapakani ninga sadzisi kasi mwachelana
1: ngosimana
0: hingo tumba uche tunga rujanano vapudo va imbi vara bavata no va ingisa ulubu mu imbi ngambi ngovati vambi va imbi wa umuga ya musambiki umuga ya nyembani ambaro kwa kapa vanzinya maiko kwa we mu imbi ukanela kuyapa uinyo kutula na juhu kunyipata kasi unga fana naye ambaro basi unga hengela na iparku
1: Ini Mosambiki mamukana ku Mosambiki Lorena Nyati Mhm
0: kids ngayembera kasi iyuranako uba udogorera kasi maembedu yaye ya Lorena Nyati
1: maembedu yaye kama mangushamarunguza tesango kwangu dzimelodia idzo dzitumisako nyungutswa yihuku kwaye
0: kids
1: Mhm
0: Uninga dore kumwaka mo bas unga manana naye kuva muemba kumo.
1: Ningo sidore ngodzi, ngo sidore ko tsuka David Erika mo studio tsapa vavile kutsaka ngodzi ine.
0: Ugalo ro wakaupimisa, una hirega omwendo ilo ro kona bas.
1: Nyina zama kusigireka, tsopi lo ri tege hirega. Enda nyina zama kusigireka soso.
0: Uruka muhabo beta kuminyetsa abanya mabuliato. Eh hinga simiyedzi yo mu yigaba hikunayo aba. Kanyagwembera ora chunga bo aba, nyagwembe uru. Yigaba jeje watsamwembe bendra kapa. Ubeta ku akishamura unanyapuli gaye
1: nada nyumwali nyapuli
0: umwali nyapuli kulisino unagishamwa kabunya kwa digaba jiji umwali kuvika aba nangigaba nyumwe junya prato preferido aba beta kudziti wabo mahikisuni mayusunya sumana kujebiki karangu ukidogorera kuhodza nobuye mayusunya sumana na beta kudziti kwa kujebiki karangu ukidogorera kuhodza mabu mayusunya sumana i ngukodza kujidongisera kana
1: epa enokuphula pasha yangu Ino kupula kamo pashawa yangu lulu nyonyo bai mwa jinyo yiri. Ngo bai beo mwenye ziridi nyona ziresaita pa linyi zidabitare nyi ziresangu. Mashe nyongole kuhoza tamigizi masa, pishi, alfasi.
0: Ngae mbela kasi kuka madungi selu ya kona kasi nya pratu yeyu uwe jira karini. Uwa uimana kasi uhoza kumahikus nyesuma.
1: Nyongo weta preza mpakoti nya masa, nyirenga tomati, alio. Pimenta, senora, então nyividzisa masa uns 8 minutos, então nyitemperari peixe ku alho nilbumu. Nyibi nyividzisa masa mapedza nyipheku pika redzi tomati dzisabola pali nyithesa bola bimpithe alho sevidzwa nyithe tomati sevidzwa nyana nyithe senora sevidzwa então masa ni senora soviye kutepo mwe yozo sipata sasaba nyibi kena na njera alfasi nyibi nyi fritari tamigits peshi yangu pali nyidzikhale nyidzotse
0: kids ngayembera kuga kuhamuyega nya pratu yi hakupo maikusinya sumana wakudzipwa kare
1: yeah so podi nyirekorere ka frango mindwe yembe pashao yangu yoyo
0: ungwaza kujodongisera ka frango mindwe
1: kids
0: una tahi chamusera kasiku ga mami matsiku kana kana nge makapa kuguramba
1: kitu
0: jikarangu jeju nyamasa wakujimana kuga maigusinya sumana angu bela vizinyu kaya kwako kizu jikora kuchizu
1: ya zubeni zupare zangu ne ya endao hita kasi tambi kusoza wenga
0: kitu
1: magubeni ya semana endao semana para ukali na wali wako umba wako wana pakari ya semana kututu matutu mongoye no hongoye Ndo uramba moyo uranda uramba babiri singumbura karatu.
0: Kids, ejiga si kiji ukikarangu ya muembe ajihora kuhinga muramba kuga litsigura muhuno. Kukutsuka kamo adujira mutu kupeta kukupasa abanya tumwa kunya uembe hambari kitu uramba wajira jimotsura nganya ukare anga kumana kasi kuga machinga muni.
1: Ku numero nya 84 42 51 481.
0: Ngapindra kuba alowa kamukwara
1: 84 42 51 481. Endam vakukweta kudzi Facebook teke onyekweta kama Costello KW.
0: Ayaka sikai makinga nyako umana muembinga muramba kuga litsukura muhuno. Litubeta kasi kuti yabakirano vako.
1: Eso nyombe kene dongisa yana porque olinyi dokuya ivana nyipwa silu nyamburi kusomusilu nyamburi ngudzi sitako kwa friend.
0: Kitu hibonje de kasi KW kasi kwa kudzumela tahinga mabulunyi etu muke tu nimungula na kati gisi kasi makujimbirani nya nyagumi wako ambari kitu nyatumwa kunya wifi
1: nyungubonga

kutere tita pao jaya ni nyakubwa ndotazi mana basi na ziromu kanyiri kaina kanyiri koponi nyakukandre tita pao nada yako ngora kizimba kama mama ivali nyava angingu zungudu sakaziana nyakuwa kuwana mga makasi maduwana tita pao nyakukimbiri kimbiri kukumu mana mwembe kuora waru kuyeposi tipidira alugo Wakumunu suka umunu umuno mba numero waru kuyete dar kete moro empeza. Mina sha u. Wakumutimu uno minru shangu tsanga ni samiaka ubata presidente. Libwe kia umaru magezi nrengani kwa ye. Unawana ku message basi nyoko iposi tipidin alugo. Wakutuka ufari ya rumwe mbeko diga.

Bona sto a pedir 200 ke re compra energia. Ke se kana do a kusonso. Kadu kadu libwe ke a uno mupo kuya. Rangane va police nya kwa nyisikole. Nya kuno mba kunyo renge pa rikona kinya ku hotse. Kadu kadu mupo kuya. Ai porque nzudzu wangu. Hapa mina ke go honyo kuna jo kubana nyukulo sidikani. Ungupopo nya kutse kuma zwi. Ei hema mina. Nanyinga sikukulose kutipa ukira karini satabuso sosubwata kumuhuna bugwangu kolo nyukulose dibas uloruka umwembe kunyu nyukubweta kanganya mai hihi uloruka ndumwembe kuwe kwa kumudokorela hihi mudilosana kujimi jikatimu muninga na dzinumero vali basi basi ugohili murambe ugohile zavile ukurezi wariko ya ee nada kanyiri kindo ndika uye Agindi ganye pepa Nyango temba keno ro nyukurege vamanya vange vangu chipaki zimbage yebwo bwetari kuni kwenga dzada fulumi mafala kupo vanya mahegani vange hongole

0: Meu nome é Gertrudes. Gostaria de convidar a todos os ouvintes a escutarem o programa Zumba aqui na Rádio Moçambique.
1: Zumba, o ressoar do piano e guitarra.
2: 15 horas nem 29 minutos. Nyungutemba kenega sikatnyanga esa avangi vomvana kusenga malimba kulu yekatiki chaide nyago hongoliga ya hwana nyalitsi kunyatumo vanova mudoropani kenyambani kudere fere ya tunya vanga vanga hongola mitumoni valondrola nokukhaya kaya nikuvanova kuti ukaratsa ngudzu kimbiya kumahungunyanza dzinyungutemba keni nyavangi vatsakido lokubananza dzina ikwemide parikwana simbari. Vaoneli nyama kalenye kati ukwavo gomukutsuka yiwa gambe muhuno mindru gomukutsuka yiwa gambe nzadzi vole vota kusima makasi kuna ku Roma vonya kudzulumukele kumahungu nya tsuke sitika medzi nyukara sivangwa kukunzadzi ivanga kukudzidzira gambe gasipandri ngulu samaranzi kalitikwa hulu vaoneli nyama nyeje kati varikavo sakuhidzimela sinabela manika sibela sofala sibedza sibela kachipandri ngulu ya zambesa ni tete sina kuhongola karate. Na kudzia koko uza kuyavuha gasipandri ngulu sa Cabo Delgado nampula kuma kunini yasa aku uronga galitikula tula Mosambiki ahulu ungasaka malimba uwo munziyani kuhongola kaya mwenru wakubena mufanu kwako kapunya kupete kuhongola kaya kupete kitu nziya kukulisinisini na kino urini radio Mosambiki kititsike nyambani hakupeta kulisinisini gambe kuketu wabana urini radio. Wata ujimbia kukwadi, atinsangu kumnaziwa ranyangayezi, omunyasaratu kupere kutara kuvatu, omunyaziparaje kutara kuvatu, wabota kubere magaya, kura lukamu wata kujira kukwadi, nga tutuminguzu, enumu tumunya ubagiri nya vatu, omunyazimova, vashaperu, wakulomba, munga tazi nguzu vatu, munga tazi kulisinisine, kuru ujimbia kati kubwa wanyagu muvarana, ni wakobre, ni zipasajeru kumangunyagu, mambi kava zumele kukonyo, kasina wakonya sivya omunyazimova, saku munga tadzi ngudzu vatu munyadzimova ngwana kukuwe sinilisima ngudzu ku mubagele tengule ungavegelo nyakubagele vatu mbikimbikilo ngavegedzano kwa dzikadera dzakona dzili dzikuto kumunyashapa mubegedza kwa dzikadera wakuyatsika kumunyashapa upfirule buluku vanyamayo kupfirule dzisaya kumangonya kudzikadera dzakona dzimbe kadzanga khala kwali ngudzu ngudzu omunyadzishapa dzili nyakasisha dzili garala nyana karateketo dzili garala hi dzili nyakwatsi zidigara la nyana karate de wakubana utika kubalu na pape peru kitu libuluku ala vijaputa kubalu kimiki katili libuluku na kona neka nilinya kutedu yiziva hema mina ugweke lupo uweza kami ulipo mnyasha kasi kwete karatu hakulomba munga vegeza kwadi munga zishapa mvegeza kwadi zikadera kadera mvegeza kwadi zisofa sofa zile mwana kenu shapa yungu bera mati paru kwa na munga ya mnyana munga hongo munga bati shapa kokotapo kokotavale mtegizi vavale wafe ungwana ubera movane ube unagana na unuro movane hewa mina kasi taki isi wadi wako ubera movane huku hapa zanyi nyiraiti hapa huku hapa zanyi karigida hapa upeza kambi uyanagana nuro movane hewa mina wako ya pwamu tani mfumugazi aku uzizo kusha unagana kukina nuku unagana mofano ayo so kira karini imo fomu ni nyaku ruti yoyo nade priki nidebedo mnya shapa wambutu kakambi umano kuli guwa kambi kaya kumangu nyaku kue ubele mofano unagana wako ya pwamu rangani uperu li buluku kumangu nya shapa umana kambi mbili gu umana li guwa ni jaheva mina ngaveke zani fali kwa nasi. Sasabu sosabu yelera ni uomi nyamu yama. Uomi nyamu yama ungaradza madara. Uomi nyamu yama ungaradza. Utomila wanuna.

Mwimbanga vele kwa kaa Japan kili kia zoni Brenda Fasse Manigi de kupele kuwe mbaka miaka ili nya 1980 kala 2004 kaji katalu sede kuomi Nardima kumararu nalivandra miaka mina 39 anos Angalu sara uomi kutsi kuya 9 nya mayo kwa di kunya 2004 Brenda Fasse Aembirisi zimba nyakutsara ngani Fulinkela Memeza Noma Kanjane Nisimbe nisimbe Brenda Fasse luzidu uomi Kumahungu nya Asiteka medzu nya Makale nya uomi waye Kana ndo kubanana luzidu uomi kumahungu nya kubana Avindu sidi kutumisa sipapikisa mapimo Tarano kujengiza pwani overdose Maneka kwa digwana kuluza uomi Nani 15 horas ni 43 minutos. Yimbigilu gina ku iluzisa uomi. Brenda Fasse bongide bongide. Yimbigilu gina ku iluzisa uomi. Kumba zumera esihinga ningwa. Ezihinga ningwa kizu konungungol. Nguzite. Muhunu kama tsiko. Nguona wa mama inyavangi. Vanyama inyavangi. Vana kututumero kongola wa potazi. Zomu zipo mata za kona zira ringi swako. Kana wale zivigire gina zipo mata za kona. Zomu zipo mata zira ringi swako. Moto bana sivade atatheredz pomada dzili aaga akara tsungu achicha tsonge yai kudzi pomada dzakona dzodzo vambe vakona kuvalinya kwango vayapayetero dzijesao vapayetero dzijesao vafere kuhumura vakukumuka sipandre omunyakivili yai ango yapayo jesao vafere kuhumuka apayo jesao akukumuka omunyakivili yai avo vambiwo vomu vambe gambe nyaku avo kava payu gilo vaku ambala ngumwana karate ahongola roshani ayarenga igilo nyaku bote kudandrisa n1 adandrisa n1 atapo ayi ambala abi ambali buruku waku mukheza karate wano ya majina ruku uye silo anga ambala silo vambe vakona kavunya ku vathedze ku startup umuona oyimya rwono kuku mujide waku muona karate unaro munrangani bevu gile kam adu yebevu Mashiki nane kivanga kuku. Kisu simbisi suna kuhisongisa sosu. Vama na avu. Vamo vama. Nyaku kavatsake kwezi wanga ningu kizu kunungungulu. Vambe buwata wako sera ziki nino. Kavu epera kwaza kudandra simbisi vangu wapenye givili yae. Vambe wako heva mina singi sakona sigire kako. Nga wana mazha yaya manga gurana aya. Mba gurana wahongora ka doko dera moyo. Hau kavu epera wafero kwa ngu avadandrisa. Ina. Ino, aepera kufewa honga ya vada nrisa yuka mwi. Java kwa ya poyo yo, doko dada ulava ninga birendre, kudika kudandra, pali wapota kupani vadandra, wapia kudandra mavelisha. Java urava bari ya kueka doko dada, wapota kavo, doko dada nga chicha mongu ya kava mumani doko dada, wama wapu kudandra maveli. Enu kambi enu nyahwane, enu wodandra, kwa shahi, kumahungu nyakupwete zele kuchicha sirunga nunga kunungungu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mawa kuwe na wa sima wa kupangala tuwe mtiri ya Radio Moçambique ka usikuliga juvula na kutani kuivula hii ka cholchi panzi dzonga ni makarikati kuga Moçambique na kona mahungu maichikilela kumbaleza kuona kona chipanzi mwalungu katika Moçambique avulali ya woneka kusikila siku gani ya mutla. Kambi ispanile kubi isima maitu wonela. Nguvu nguvu ka vachembeli lava kachikatilichi vakumekako na vafambisa mimova ya kwa manambani lezoka sutarata samsekangi lazu kumekako na ziritimuka nguvu. Nzini kachikatana mbranzi mingi seti itakuchikitala atilo kumhakata mahungu la matananza lukustaku 22,000.
2: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utika uzwa na vaulaula hi Metix. A Metixi, intiru uvmeletaku kurumela mali hika banku yingwi kayungwani hichihacha, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, pati ni masiku ya friado. Hua rimatricela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking, kujlava manguanima aplikativu lumka fone ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200.000 meticas hisiku, te compone tashkota kurumela kala 500.000 meticas hisiku, lejo, kutirisa a conta ya compone a cavano mahala kurumela te chapau kat compone kunitengu a banco e gemaku na ikombisaku a malinga serumelwa umwana tlamuselo wa shkota ku kuma aka banco utirisa ku yona ntiru ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hichi hatla.
1: Bungile chikati chakuveye kuchikatisila tloku maka tama hungula matuanza lukustaku 22,000. Shivena kulori Bernard Solomon na Armindu Masing vazi kwenete hika chungwani studio semi laha ama hungu vangi malungili hula tloku maka kasi vaya chikatisila. Vena kulori gipilili.
3: Hilo sili mrezo mungi seti chikati chati hloku tama hungu la wahitu manzisi ya chikati za 22,000 la Radio Moçambique na hita ula kule zaku mfumu wati kuga Moçambique ukarula ngutela timali ikutirisa na nivandoni kasi kutave kuwa getitiwa shikola lezu zaku gonzela mtipi wa manga hika kano mbiri ma provincia yati kuga Moçambique. Hilo minyambani Institute Industrial Commercial Eduardo Mungan lezi sema kuni chisanguleko aku agetitiwa kutani kukuleliwa hikola konga na chipa pulelwe amadenga himoya wachingulu gezani hitavihita amba kambila mafamela na kone unga na lomu adropenga inyambane amfumu utembisa lisa ukala kumbele nikale mbele igi kutave kupakiliwa kusuwa nikama zana mambiri wa matalyao lezuka batubasa leti tikaku tamahungu hitutu hitamanzise shikatezwa 22,000 la Radio Moçambique. Mina Armindu Masing zimu na Bernardo Salomon ikarehi na lumisela kala leo sama na hina
1: bongile majaya Radio Moçambique itavimi rinzela kala seyo.
4: Hey Juma, seu gumbila mchikitelua wena alhambedini.
5: Hey Saidi, mangwani masiku nzekela nzinga gwimbangi. Loko nzi gwimba mchikitelo, nzo ingetela kuhisa.
4: Mina wanzifana la wena. Kani leli, nzi gamili hiku ichi kwa lanzisi wa kuhisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona leli?
5: Lisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Hinga shukutu kuya ntirwene, avanana vanga shukutu kuya chikolene.
4: Hijona masevi, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomka mchikitelo, hambi kuhisa. Ingela le hiti vikela wonki masiko.
5: Ula lisini masevi. Amuchikitelo chivikelo cha hina. Akusukela leju ikela kupenzuka. Zita gwimba muchikitelo wa mina. Laka mubeidu masiku wotli. Zingata pazamu.
6: Ti
5: chivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.
6: Vamos todos nos proteger.
1: 20 horas ne 12 minutos, loko sita ku 21 ne 15 ta uya ne longolo ku ala madotena. Kanelezwi za kutsongwane, kubuya saka Jesus Fernandes, a tlelo ni ga Shilundu, loko ta ku kamofa.